0: 爱生活，每逢星期一至星期五上午十点到中午十二点，和你一起关爱生活。
1: 7月20号，张春元硕士谈为何改变会那么困难。7月21号，注册心理辅导师余秋玲谈不讨好的爱教养中的界限与坚持。7月22号，注册营养师温素珍谈如何透过饮食减少脂肪肝。7月23号，肝胆肠胃专科医生陈学瑜谈胃炎与胃癌的防治。7月24号，爱要幸福妇产科医生李仁莹谈提高怀孕几率的方法。
2: 让我们一起回归生活本质，慢活、乐活，享受生活，爱生活。
3: 欢迎来到耍乐34文化街，我是导览员 YY 艳影。这里有不同地区的文化知识。
4: di Sabah terdapat nasi bungkus daun yang dikenali sebagai nasi linopon。
3: 有妙趣横生的相声段子。
5: 那你自己的梦想到底是什么？
6: 成为标准答案。
5: 啊！
6: 把柴米油盐加进段子里，
5: 让段子更有味道。
3: 也有年轻人眼里的文化故事。
7: 下午好，欢迎收听今天的节目
8: FM 越听越爱。
3: 每逢星期六及星期日下午3点到4点，邀你一起走进耍乐34文化街，感受文化的温度与魅力。
9: FM 越听越爱，你好，我是 YY。 在这个小时我们将会和斗湖，也就是 Dawal FM 的 DJ 连线，和他们聊一聊各地的俚语。 Hello, Salam Sejahtera, saya ucapkan kepada DJ Wafa. Hi
10: Hai, salam sejahtera berakan kita DJ YY di IFM. Bertemu kita di Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa.
9: Ya.
10: Untuk edisi hari ini 18 Julai 2026.
9: Ya, salam sejahtera sekali lagi kepada pendengar-pendengar di Tawa FM juga. Pagi tadi, tengah hari tadi kita ada jumpa satu kali dah. Tapi sekarang kali kedua.
10: Betul, ini kali kedua sudah kita bersama-sama
9: melalui
10: Silang Budaya.
9: Ya, pada hari ini kita ada tajuk yang sangat-sangat menyeronokkan. Tak tahulah korang pernah borak dengan kawan dengan negeri lain tak? Lepas tu korang macam tengangang sikit sebab tak faham dia cakap apa tu. Jadi hari ini kita akan bincang tentang bahasa Selangor ataupun mungkin bahasa-bahasa sikit yang mungkin tak bahasa formal.
10: Betul, dia macam bahasa-bahasa yang digunakan di beberapa tempat lah. Kalau macam Muafa sendiri di Tawau, di Sabah. Wai-wai pernah pergi Tawau, pergi Sabah, Wai-wai?
9: Pernah pergi Sabah tapi tak pernah pergi Tawau. Kita pergi KK dan juga pergi ke Sandakan.
10: Sandakan, okay. Nanti kalau ada kesempatan datang Tawau lah.
9: Okay, boleh.
10: Bawa jalan-jalan sini. Okay.
9: Jadi kan, saya nak tanya DJ Wafa, hang dah menyorok dah lagi ni?
10: Apa tu?
9: Ya, tak tahu kan. Maksudnya apa, awak dah sarapan dah sarapan pagi ke belum? Ini memang dah slang ke dah?
10: Oh, menyorok ya?
9: Ya, yang menyorok tu dia sarapan.
10: Oh, kalau bahasa Kedah, menyorok maksudnya sarapan.
9: Ya, pastu
10: dah menyorok ke belum?
9: Ya, dah menyorok, dah menyorok lagi ni. Dia macam tu lah, dah sarapan pagi ke belum. Dan hang tu memang kita guna hang untuk awak. Kalau kata ya, macam saya tanya DJ Wafa, nak ayak tak?
10: Nak ayak tak? Maksudnya air.
9: Ya, nak air tak? Minuman. Ya, tahu ayak. juga.
10: Tahu juga. Ada juga kawan-kawan di bahagian apa utara.
9: Utara kan? Juga, utara, ya. Jadi di Tawau macam mana?
10: Kalau di Tawau pula kita ada perkataan, tapi kita main game lah. DJ YY.
9: Okay,
10: Wafa
9: boleh.
10: Sebut DJ YY mesti teka. Boleh.
9: Boleh.
10: Okay.
9: Saya try.
10: Okay. Perkataan yang pertama, tapok.
9: Tapa.
10: Tapok. T-A-P-O-K, tapok.
9: Tapok, tak. Saya teka dia tapa. Bukan ke?
10: Oh, bukan. Tapok tu maksudnya sembunyi.
9: Macam
10: kalau kita main, kadang-kadang kita main bersembunyi-sembunyi gitu kan. Kita main tapok-tapok kalau di sini.
9: Okay, tapok.
10: Okay, untuk tapok. Perkataan yang seterusnya ialah siring.
9: Siring.
10: Siring.
9: Saya boleh fikir tentang siling je. Siling di atas saja.
10: Bukan. Okey, kalau siring tu maksudnya tepi, di tepi, tepi. Oh. Disiring, di tepi, disiring. Jadi kalau macam tu kita mau buat perkataan apa ni, ayat kan, saya lalu di tepi jalan itu, begitu kan? Saya lalu disiring, disiring jalan.
9: Okey, saya nak bagi dijawab Fatuka juga. Kalau saya pasembor, you tahu apa tak?
10: Pasembor tu makanan kan?
9: Ya, tapi tapi dia actually dia ada meaning dia.
10: Oh, okay. Ingatkan dia macam pasembor tu sejenis makanan. Oh, ada meaning dia eh?
9: Tak lah. Actually dia bukan meaning, dia bukan maksudnya tersendiri. Tapi pasembor tu dia memang sama dengan sesuatu benda yang akan makan di selatan juga.
10: Oh,
9: makanan
10: okay.
9: yang akan dibuat di selatan.
10: Pasembor. Akun lah. Kalau di sini kita main teka-teki kan, okay. DJYY kita akan sebut. Kalau macam tak boleh jawab kan, kita akan sebut akun.
9: Akun, okay, akun. Saya bagi tahu lah.
10: Akun.
9: Ya, pasembur tu dia actually rojak.
10: Oh, rojak.
9: Ya, dia rojak.
10: Ya.
9: Sebab dia memang ada banyak orang. Ya, kalau rojak buah di selatan, kita akan panggil rojak. Jadi, kalau saya datang sini, saya kata saya nak pergi makan rojak. Saya memang nak makan rojak buah. Tapi mungkin mereka akan bawa saya pergi makan rojak yang lain. Yang saya memang tak tahu itu rojak pun. Yang tadi pun ada satu lagi. Kalau menyorono. Okay. Ya, cuba teka. Maksudnya apa?
10: Menyorono. Menyorono kejap ya. Tadi tadi sarapan pagi apa tadi?
9: Itu menyorok. Kan? Ya, itu menyorok.
10: Itu menyorok.
9: Itu menyorok.
10: Okay, menyorono ya.
9: Ya, menyorono.
10: Menyorono.
9: Saya bagi tips lah. Ya, bagi hint. Sama dengan tadi yang DJ Wafa bagi saya teka. Ada sikit sama.
10: Yang mana satu? Sembunyi.
9: Ya, dia sembunyi.
10: Menyorono.
9: Menyorono. Menyorono. Ya, menyorono.
10: Menyorono. Ini slang Kedah ya?
9: Ya, ada satu lagi. Saya memang sejak kecil lagi saya ingat satu Malaysia cakap macam ni. Tapi baru saya tahu ini slang Kedah. Okay. Apa tu maksud kupang?
10: Kupang?
9: Ya, kupang.
10: Kupang kalau di sini, kupang tu dia sejenis shell, apa ni namanya ni? Sejenis tudai, tahu tudai yang macam makanan seafood yang ada shell tu. Kalau di sini panggil kupang, tapi kalau di sana kupang macam shilling, betul?
9: Betul. Kalau saya cakap ini 5 kupang, maksudnya ini 50 sen.
10: 50 sen.
9: Okeylah, boleh datang ke dalam.
10: Boleh datang Kedah nanti. Wafa dah pernah lagi pergi Kedah sebenarnya. Teringin juga lah mau pergi Kedah.
9: Okay.
10: Why memang berasal dari Kedah ya?
9: Ya, memang berasal dari Kedah. Jadi itulah saya nak sharekan sikit-sikit tentang bahasa Melayu Kedah yang memang mungkin orang Kedah tahu ataupun orang utara tahu. Tapi memang kalau you datang KL, you kata 5 kupang, sesetengah orang Selangor dia memang tak tahu. Dia tanya saya apa tu 5 kupang. 50 sen lah cakap 50 sen. Hari tu ada kawan saya tanya, dia kata kalau you cakap 5 kupang, lepas tu 5 sen you kena cakap macam mana? Saya cakap 5 sen, kata 5 sen lah.
10: Ya betul juga kan, kalau 5 kupang 50 sen, kalau 5 sen
9: tak tahu. Ya, sekupang tu 10 sen ya. 0.5 kupang.
10: 0.5 kupang gitu kan.
9: Ya.
10: Okey, Wafa ada lagi perkataan lain yang apa yang mau YY teka. Okey.
9: Yeah.
10: Perkataan yang seterusnya limpas.
9: Limpas.
10: Dia di Sabah ni, satu Sabah guna perkataan ni.
9: Ya ke? Saya ingat satu Sabah guna bah.
10: Oh, satu Sabah memang guna bah. Dia memang guna perkataan bah tu kalau di hujung-hujung perkataan kan. Jadi ini limpas ni pun perkataan yang kalau pergi Sabah, boleh saya limpas. Jadi semua orang faham juga.
9: Limpas tu?
10: Boleh saya limpas. Boleh ke tepi sikit, saya mahu limpas.
9: Nak tumpang lalu.
10: Betul. Lalu, tumpang lalu. 10,000 markah untuk YY.
9: Untuk satu yang betul ke?
10: Bolehlah tu, bolehlah tu kan.
9: Ya, bolehlah, okay. Bolehlah. Okey, jadi okay. Di
10: okey.
9: Okey, yang limpas tu dia yang ba tu kan ada apa-apa maksud tak? Yang tadi kita kata okay. Kalau kita kata ba, ada maksud apa tak?
10: Okey, ada kebanyakan rakan-rakan di Semenanjung dia confused. Tidak semua sebenarnya ayat kita gunakan bah di belakang. Bah tu dia macam menggantikan perkataan lah.
9: Lah.
10: Kalau macam di Semenanjung apa-apalah begitu kan. Kita di sini apa-apa bah. Kita guna bah. Jadi ada kadang-kadang kawan-kawan di Semenanjung macam tanya kan, sudah makan kau bah? Itu sebenarnya tidak betul. Kita tak akan sebut apa sudah makan kau lah. Tak ada kan. Jadi bah tu sebenarnya dia menggantikan perkataan lah. Kalau di Sabah lah. Mau tidur lah. Saya mau tidur bah. Begitu.
9: Itulah. Okay, saya nak introduce kepada DJ Wafa juga. Ada satu perkataan yang sering digunakan oleh orang Malaysia di utara Malaysia dan juga oleh orang Cina. Kita akan cakap dia macam bah, dia macam lah, tapi dia go. Ya, go. Untuk orang
10: macam
9: Cina.
10: Macam mana dia guna tu?
9: Ya, macam mana dia guna. Dia maksudnya sebelum. Kalau memang untuk orang Cina di selatan Malaysia, mereka tak guna ni. Jadi, kalau mereka dengar ada orang Cina guna go, dia mereka memang akan, okay, you orang dari utara Malaysia kan? Mereka akan kenal, ya. Yang go ni, kita pun sering guna pada hujung ayat dalam bahasa Cina. Kita akan cakap macam, saya belum makan lagi go. Ya, kalau dalam bahasa Cina,
10: dalam bahasa Cina, bahasa
9: ya,
10: Cina-nya?
9: 我还没有吃过. 我还没有吃过.
10: 我还没有吃过.
9: Ya, 我还没有吃, maksudnya, saya belum makan lagi. Yang go tu bahasa adalah Cina. Dia punya, dia macam lala.
10: Oh, dia macam ada hujungnya tu lah.
9: Ya, gitu. Dia punya hujung tu. Tapi ini dia memang guna hanya untuk sesuatu yang you belum buat. Macam kalau ayah tanya you,
10: buat.
9: Ya, ya baru nak buat tapi belum buat lagi. Kalau ayah tanya, you sudah sidaikan baju tak? Saya cakap, belum lagi kok.
10: Okay. Oh, saya belum lagi. Hai meyo kok. Gitu.
9: Ya, dijawab fatal bahasa Cina ya.
10: Bolehlah. Saya bolehlah berbahasa Mandarin sikit.
9: Bolehlah datang IFM untuk kerja.
10: Masih belum sampai ke level itu, belum sampai ke tahap itu. Lepas ni DJ YY dah boleh cari makan sudah.
9: Okay.
10: Yeah. Okay, itu sebenarnya sesuatu yang barulah. Wafa baru tahu yang pasal go ni. Dia sesuatu yang belum kita buat lah ya. Kalau di bahagian utara Malaysia ya.
9: Dan juga di bahagian utara Malaysia, kebanyakan orang Cina kita kata dialect kita ialah dialect Hokkien. Dan Hokkien tu, Hokkien di bahasa di utara dia ada sedikit beza dengan Hokkien di selatan Malaysia. Lepas tu untuk Hokkien di utara Malaysia, dia ada sikit kata bahasa pinjaman daripada bahasa Melayu juga.
10: Antaranya
9: batu. Batu di bahasa batu. Di Hokkien memang kita guna batu. Ya, tuala pun kita akan guna tuala. Dan macam kita kalau nak kata tetapi, di bahasa Hokkien utara Malaysia kita guna tapi. Dia memang sama dengan bahasa Melayu. Yang dulu saya memang ingat Hokkien memang macam tu, memang ada bahasa Melayu dalam tu. Tapi masih masa saya datang selatan, datang KL baru saya tahu, oh tak, Hokkien di selatan Malaysia dah beza sikit. Dia memang tak ada banyak pinjaman daripada bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Melayu juga kita ada bahasa yang pinjaman daripada Hokkien dan juga di dengan Cantonese juga. Macam ngam-ngam. Pernah tak dengar DJ Wafa ngam-ngam?
10: Iya, di sini pun kami guna ngam sesuai maksudnya kan, ngam betul.
9: Ya, yang ngam ni dia Cantonese. Pastu
10: ngam ni sebenarnya berasal dari bahasa Cantonese. Jadi sebagai pada pendengar-pendengar Tau FM dan juga apa ni yang mendengarkan pada ketika ini, kalau kamu selalu guna ngam tu sebenarnya berasal dari bahasa Cantonese ya.
9: Ya, macam tapau pun bahasa Cina.
10: Tapau pun bahasa Cina kan?
9: Tapau. Lepas tu ada lagi, kalau kita cakap mempersiasuikan kan? Pernah tak dengar mempersiasuikan?
10: Apa maksudnya tu, YY?
9: Okay, ni kan, saya rasa mungkin kebanyakan orang tahu yang mana yang tak tahu boleh teka sikit. Ya, you teka sikit. Apa tu mempersiasuikan? Okay.
10: Mempersiasuikan, ya?
9: Ya.
10: Apa yang mempersiasuikan? Mempersuaikan? Bukan.
9: Bukan.
10: Okay, akun.
9: Okay, yang mempersiasuikan ni dia dia combination bahasa Melayu dengan bahasa Hokkien juga. Dia maksudnya memalukan.
10: Oh, memalukan.
9: Ya, yang siasui tu dia memang malu. Jadi kita akan cakap, oh, you are memang mempersiasuikan kita. Janganlah jerit di di kawasan orang ramai. Janganlah. Macam tu. Kalau tak, you macam mempersiasuikan kita je.
10: Oh, jangan kau ni memalukan gitu kan? Kau mempersiasuikan. Oh, okey, ini dari bahasa apa tadi? Hokkien? Hokkien ya?
9: Hokkien, yang siasui tu Hokkien, tapi yang memper tu bahasa Melayu.
10: Memper tu bahasa Melayu.
9: Ya.
10: Ah, mempersiasuikan. Okey. Okey, satu lagi Wafa mau kongsikan dengan YY. Kalau di Sabah YY, kami kalau order minuman ataupun makanan, minumanlah terutamanya kan, kami akan sebut contohnya macam kopi ais, kopi ais, kami akan sebut kopi pink.
9: Oh, yang pink tu
10: kalau dalam bahasa Cina tu ais kan?
9: Ya.
10: Ah, so kalau di tahu kalau di Malaysia, di Malaysia pula, kalau di Sabah, kami kalau order, kami akan order apa ni? Aunty bagi kopi pink satu.
9: Oh.
10: Tapi kalau di saya pernah pergi apa ni? Pernah belajar di Semenanjung, bila saya order kan, aunty bagi kopi pink, dia macam, "Hah, apa pink?" dia tanya gitu. Apa
9: ya
10: kopi pink? dia tanya. Jadi kalau di Sabah, kalau di Sabah, kalau mau order, boleh order kopi pink. Jadi kalau susu, kalau contohnya macam kopi susu sejuk, dia jadi kopi Naiping. Susu Naiping kan dalam bahasa ni. So kopi Naiping. Begitu, kopi pink, kopi Naiping.
9: Di sini kalau kita panggil kopi pink memang kopi dengan susu dah. Tapi kalau nak kopi nak kopi sahaja yang tak mau susu, kita akan kopi panggil kopi oping. Ya, betul.
10: Ya, jadi kalau datang ke Sabah order minum begitulah, ya. Kopi pink, kopi Naiping, satu Sabah sebenarnya faham. Jadi kopi Naiping, kopi pink di mana-mana kedai pun kalau order kopi pink, kopi Naiping, dia memang memang dia tahulah sejuk. Maksudnya kopi ais. Gitu.
9: Kalau you pergi utara juga, utara Malaysia, macam you pergi Kedah ke Penang ke, you pergi restoran, kalau you bagi tahu you nak kopi pink, bukan pink lah, dia macam kopi pink, dia mereka pun kopi akan pink. Bagi you kopi ais. Yang pink tu dia macam Hokkien sikit.
10: Kopi pink.
9: Kopi pink, kopi pink. Atau kalau you bagi tahu dia nak you nak teh pink, dia akan bagi you teh ais.
10: Teh ais, ya, ya, ya. Okay. Oh, sama lah juga kalau di
9: utara.
10: Di utara dan juga di Sabah sama sebenarnya. Oh, lebih kurang gitu, kan?
9: Ya.
10: Tapi tadi saya sangat apa ni? Saya belum move on lagi dengan mempersiasa itu.
9: Memang macam, tak pernah dengar ke? Saya ingat memang satu berita dengar. Sebab masa saya dalam sekolah rendah, saya ada pergi tuition. Yang kita punya tuition cikgu, dia sering kata, ya, ini ejaan pun tak boleh betul, mempersiasuikan.
10: Okay, so Wafa baru tahu sebenarnya perkataan tu, mempersiasuikan.
9: Ya, mempersiasuikan.
10: Mungkin ada yang, orang yang apa yang boleh berbahasa Cantonese, dia tahulah siasui.
9: Tak, siasui itu kan? Hokkien.
10: Ya. Sorry, Hokkien. Siasui kan? Wafa.
9: Tak apa. Okay, saya tahu confused sangat.
10: Hokkien. Okay, Hokkien. Siasui. Jadi, tapi mempersiasui kan tu dia macam combination antara Melayu dengan Hokkien. Dia kan comel-comel. Mempersiasui.
9: Okay,
10: next time guna di sini lah nanti.
9: Mereka
10: nak faham.
9: Mereka tak faham. Mempersiasui kan? You cakap dengan kawan you. You ni. You tak cakap you. You kena cakap hang ni mempersiasui kan?
10: Hang ni mempersiasuikan gitu ya.
9: Lepas tu mereka akan tak faham you cakap apa ni.
10: Diorang akan faham. Jadi biarlah diorang tak faham kan gitu.
9: Ya,
10: gitu. Ajar mempersiasuikan gitu.
9: Nanti mereka marahkan saya masa mereka tahu apa tu mempersiasuikan. Ya, itulah keindahan. Tak, saya jangan cakap ini memang keindahan Malaysia lah. Yang kita ada betul. Banyak bahasa yang berbeza. Ada Cina juga, betul. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris. Kita ada banyak bahasa-bahasa pinjaman. Macam ghostan pun memang satu perkataan yang hanya diguna di Malaysia. Kalau you pergi luar negara, betul. You beritahu yang driver tu, ghostan ni. Mereka akan tanya, apa tu ghostan?
10: Kan, betul-betul. Sebenarnya banyak perkataan-perkataan yang berasal dari macam contohnya Cantonese, Hokkien ataupun Mandarin kan. Yang di sini sebenarnya kita guna macam contohnya tadi ngam tu kan. Jadi pendengar-pendengar lain pun biasa guna ngam di sini, tapi tak tahu dia berasal dari perkataan Cantonese kan. Ngam tadi tu dari Cantonese kan.
9: Ya, yeah. Betul.
10: Jadi untuk satu orang kata apa ni pengetahuan barulah untuk rakan-rakan pendengar Tau FM dan juga IFM.
9: Yeah.
10: Kalau di Tau FM ni ngam tu sebenarnya perkataan dari Cantonese. Mungkin selalu kita gunakan ngam batu, ngam latu, gitu kan.
9: Okay.
10: Dari perkataan Cantonese.
9: Okay, saya nak ulang kaji sikit. Yang tadi kita sudah belajar satu adalah lipas, maksudnya lalu.
10: Limpas.
9: Betul. Limpas maksudnya lalu. Okay. Lepas tu kalau seling. Seling kan? Siling. Siling. Siling. Okay, siling.
10: Siring.
9: Siring tu tepi. Lepas tu ada satu tapuk.
10: Maksudnya?
9: Sembunyi.
10: Menyoronok.
9: Menyoronok. Ya, menyoronok. Betul. Orang lain tak tahu apa yang kita cakap.
10: Ya. Kalau dorang dengarkan dari tadi, dorang dengarkan apa yang kita cakap, dorang faham lah kan.
9: Ya, mereka macam susah sikit ni apa ya.
10: Ya, dia ada perbezaan ya buat pendengar-pendengar Tau FM. Menyorok maksudnya sarapan pagi, menyoronok maksudnya sembunyi kan.
9: Ya, yang menyoronok tu N-O-T, okay, menyoronok. Yang tu kan, bukan bahasa yang formal ya. Kalau you tulis sekarang kan, janganlah, okay. Kalau kawan-kawan atau pelajar-pelajar yang sedang mendengar, janganlah guna ini dalam karangan. Ini memang untuk bahasa slang, sangat-sangat di Kedah dan juga di Tawa saja.
10: Tawa, betul. Jadi kalau mana tahu ada kesempatan dapat pergi ke Kedah ataupun ke Tawa kan, bolehlah gunakan perkataan-perkataan tersebut kan.
9: Alright. Thank you. Terima kasih sangat kepada DJ Wafa untuk hari ini. Dan memang belajar banyak. Saya akan ingat-ingat yang selanga yang DJ Wafa ajar ni. DJ Wafa pun ingat ya. Nanti you datang Kedah, kita pergi menyorok.
10: Okay. Menyorok sama-sama. Menyorok,
9: ya.
10: Menyorok kita pergi.
9: Ya, kita pergi menyorok sama-sama. Okay, terima kasih.
10: Terima kasih. Bye, DJ Wafa. Sampai jumpa.
9: 来听听这首歌，有的是 Hangbi Mana。 Hangbi Mana 的意思呢，其实就是你要去哪里？来听听这首歌吧，卡利法所演绎的歌曲 Hangbi Mana。